0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal a'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malikil alam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah. Keturunan apa, partai apa, atau ormas apa? Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Pasti matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa, karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi.
4: Kepada jamaah agar

menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong.

kemanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir

dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna.

Olahraga bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal

maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menemani kebersamaan kita pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Hari ini sebagian gampung, sebagian masyarakat melaksanakan kurban di hari pertama ya, pemotongan hewan kurbannya. Tapi di sebagian orang juga mungkin dilaksanakannya pada esok hari. Ya, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang bersilaturahmi bersama keluarga, atau yang mungkin sedang melaksanakan kurban sambil memantau siaran kami ya melalui streaming RRI digital atau rri.co.id atau juga melalui radio, mobile radionya. Saya ucapkan selamat pagi, mohon maaf lahir batin ya jika ada kesalahan-kesalahan kata. Kami mengundang Anda yang mungkin mau memberikan informasi suasana Hari Raya Idul Adha di kampungnya saat ini ya, yang mau berikan informasi atau mungkin langsung di tempat penyembelihan hewan kurbannya, berikan informasi berapa ekor sapi atau kambing kurbannya ya. Ya, bisa bergabung bersama kami di 0651443336.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Banda Aceh berlangsung meriah pada Selasa 26 Mei 2026 malam. Pawai takbir dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Turut hadir Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, unsur Forkopimda Aceh, para kepala SKPA, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para peserta pawai takbir keliling. Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Sekda Aceh, disampaikan bahwa malam takbiran merupakan momentum syiar Islam yang syarat nilai spiritual sekaligus bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Pemerintah Aceh juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkurban tidak hanya diwujudkan dalam bentuk materi, tapi juga melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, serta kepedulian untuk kemajuan umat dan daerah. Selain itu, masyarakat Aceh diajak terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, serta menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah kehidupan sosial. Aceh dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, budaya santun, dan semangat kebersamaan. Karena itu, malam takbiran harus menjadi momentum syiar Islam yang berlangsung tertib, aman, damai, dan penuh kekhidmatan. Hal itu disampaikan dalam sambutan Gubernur Aceh. Kepada seluruh peserta pawai, pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan syiar Islam menjelang Hari Raya Idul Adha. Peserta juga diimbau menjaga ketertiban kedisiplinan selama kegiatan berlangsung. Di akhir sambutan, pemerintah Aceh menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh, serta berharap momentum tersebut membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai.

0: keislaman.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa di edisi spesial hari ini, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan hari Rabu 27 Mei 2026 Miladiah. Saya Rifki Badral dari studio juga bersama rekan-rekan yang lainnya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum ya. Tentunya selamat Hari Raya Idul Adha, maaf lahir dan batin ya. Dan tentunya di hari kemenangan ini ya, hari luar biasa dan juga kebaikan di Hari Raya Kurban ini, bagi Anda yang barangkali juga saat ini berada di lokasi pemotongan kurban ya, atau juga yang saat ini sedang berlebaran ke tempat sanak family atau saudara-saudaranya atau ke karib kerabatnya ya, Anda bisa sampaikan juga situasi lebaran di kampung halaman Anda seperti apa, semeriah apa ya. Dan bagi Anda yang juga memantau pemotongan kurban di kampung Anda, mungkin juga bisa Anda sampaikan di kampung Anda untuk tahun ini kurbannya seberapa banyak ya, dan juga semeriah dan seantusias apa warga dan masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di tahun ini ya. Anda dapat layangkan langsung ke WhatsApp kami di 0852 8285 4445.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Surpengar Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia kepada para camat. Penyerahan berpusat di bantaran sungai di Jalan Politeknik Aceh Gampung Pangoraya, Kecamatan Ulekaring kemarin. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan akan disembelih pada hari ini untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Rumah Potong Hewan. Eliza menyampaikan bahwa setelah disembelih nantinya daging kurban akan didistribusikan ke warga-warga di 4 kecamatan. Adapun secara internal, pemerintah Kota Banda Aceh juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang akan dikurbankan. Yang mengatakan 2 ekor nantinya pihaknya serahkan kepada petugas DLHK 3 dan Satpol PP serta WH. Kemudian juga untuk kampung-kampung yang minim hewan kurban dan 2 ekor akan dibawa ke PD Jaya untuk daerah bencana. Ya, pendengar, sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh juga menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah, 1 ekor sapi dari PT KAI dan 40 ekor sapi dari Turki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi.

Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 11 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan terus informasi lainnya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hanya bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Java Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitasvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya, penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: Begitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
6: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Junsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
7: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
6: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
8: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk bisa menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
6: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebo Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Do Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fedorov kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam momen spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kesempatan siang hari ini. Ya, masih bersama saya Rifki, pendengar di kesempatan siang ini tentunya sekali lagi ya. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Adha, maaf lahir dan batin ya. Untuk Anda di kesempatan siang ini barangkali sedang berada di tempat sanak familinya nih, sedang bersilaturahmi barangkali, atau juga Anda yang menjadi panitia kurban ya. Semoga segala aktivitas di Hari Raya Idul Adha ini berjalan baik dan juga lancar. Namun biasanya kalau kita bersilaturahmi ke tempat sanak famili, karib kerabat ya, tentu ada hidangan yang biasanya disajikan. Ya, beragam bentuknya ya. Namun yang seringnya itu kalau di Aceh seperti gulai Aceh juga ada, rendang, ya sup dan kari. Nah, namun nih pendengar ya, di balik kenikmatan tersebut, penderita hipertensi, kolesterol tinggi dan asam urat ini perlu lebih berhati-hati nih ya, agar tidak memicu gangguan kesehatan setelah menyantap daging secara berlebihan. Ya, pendengar, sebenarnya ya penderita penyakit metabolik ini tetap boleh menikmati daging kurban asalkan memperhatikan jenis daging, cara pengolahan serta porsi konsumsi. Nah, penderita hipertensi ya dan juga asam urat ini disarankan tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan dalam satu waktu. Idealnya konsumsi daging berkisar 50 hingga 100 gram per hari agar kadar kolesterol dan tekanan darah tetap terkendali. Ya, pendengar, mengkonsumsi terlalu banyak daging merah dapat mengakibatkan kadar lemak jenuh dalam tubuh ya, sehingga berisiko memicu tekanan darah tinggi, kolesterol naik hingga nyeri sendi akibat asam urat kambuh ya. Untuk itu nih, bagi penderita hipertensi dan asam urat tentu harus lebih berhati-hati dan berjaga-jaga ya. Jika memang mengkonsumsi daging harus ada porsi yang dibatasi ya. Karena memang semuanya enak-enak ya, apalagi kalau hari raya seperti ini banyak menunya ya. Oke. Okay. 97,7 Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, saudara pendengar, masih berbicara mengenai tips aman ya konsumsi daging di Lebaran Idul Adha. Dan selain daripada batasi porsi daging, yang perlu Anda perhatikan adalah pilih daging rendah lemak ya. Nah, masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak seperti khas dalam, paha, atau sirloin. Nah, bagian berlemak seperti iga dan perut sebaiknya dihindari karena mengandung lemak jenuh tinggi yang dapat memperburuk hipertensi dan juga kolesterol. Selain itu, pendengar, lemak yang menempel pada daging sebaiknya dibuang sebelum dimasak untuk mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Nah, Anda juga perlu hindari jeroan ya, pendengar. Bagi penderita asam urat, jeroan menjadi makanan yang perlu diwaspadai ya. Seperti hati, usus, paru, dan otak mengandung purin serta kolesterol tinggi yang dapat memicu lonjakan asam urat dan memperburuk kondisi kesehatan. Ya, ahli kesehatan pendengar menyarankan agar konsumsi jeroan dibatasi bahkan dihindari selama Idul Adha, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat GERD, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Nah, untuk cara pengolahan daging juga sangat menentukan dampaknya bagi tubuh ya pendengar. Metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang dinilai lebih sehat dibanding menggoreng atau menggunakan santan berlebihan. Nah, penggunaan garam, penyedap, dan santan pekat sebaiknya dikurangi karena dapat meningkatkan tekanan darah dan juga kadar kolesterol dalam tubuh ya. Jadi memang jika terlalu doyan dengan lontong, barangkali ya bisa dibatasi ya, atau disesuaikan porsinya untuk kuahnya ya. Mungkin ada yang lemak banyak santan, maka dikurangi sedikit ya, agar tetap bisa menjaga kesehatan pastinya ya. Dan tidak kalah penting juga untuk menjaga keseimbangan tubuh ya, konsumsi daging ini perlu diimbangi dengan sayur dan buah yang kaya seperti timun, tomat, pepaya, apel, dan semangka. Nah, serat membantu mengurangi penyerapan lemak dan kolesterol dalam darah nih pendengar. Selain itu juga memperbanyak minum air putih juga penting untuk membantu proses metabolisme dan menjaga kadar asam urat tetap stabil.

Baik, soal pendengar, kiranya satu lagu bersama Desi Ratnasari mengantarkan jumpa kita di penghujung untuk deretan lagu-lagu pilihan di Banda Aceh siang ini. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, pendengar, pada pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja, kok kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kasihan, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dah kebicara di kayak menteri ini saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selanjutnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sari berita, harga bahan bangunan di Sabang naik hingga 40%. Haji Umar soroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%, daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irsam Maulana.
2: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau West Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
3: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak tinar gitu ya, cat minyak, besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita per meter sampai 20 ribu naik. Kalau tinar 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tinar kobra itu kan. Sekarang mencapai 75, ada yang jual 80. Kan setengah harga ada ya.
2: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famiza menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik, transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabang menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabang. Demikian Izam Lana melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Umar menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Umar menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Vilayah atau penghijauan desa dan aplikasi jaga desa atau jaksa garda desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web jaga desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
5: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
4: Haji Umar juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Umar mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenang Aceh Tengah pada hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah setelah pelaksanaan salat Id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
7: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran. Bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini.
6: Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat Id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenag setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung se-Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
9: Untuk petugas kita yang khusus dari kita tugaskan dari masing-masing puskesuan, itu puskesuan kita ada tiga, puskesuan di Singkil Utara, puskesuan di Simpang Kanan, dan puskesuan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing nanti. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti, baik ke provinsi maupun ke pusat.
8: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan, untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Dan juga untuk Anda yang ingin sharing, telah bersilaturahmi ke siapa saja nih ya, mungkin juga boleh sharing dengan berbagai macam menu yang sudah disantapnya untuk kesempatan hari ini. Oke, baik pendengar, nantinya kita akan bergabung di line telepon 0651443336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan.

Kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinamu, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang ingin bergabung bisa langsung di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita sampai yang perdana berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Selamat Hari Raya Idul Adha, Kak Salwa.
1: Iya, dengan kata yang sama ya. Mohon iya. Maaf lahir dan batin.
0: Siap, sama-sama juga dari kami di studio ini, Kak.
1: Ya, rame ya?
0: Bisa dihitung.
1: Bisa dihitung ya. Iya sih, lebaran di Aceh tuh beda banget ya.
0: Iya, dan hari ini juga spesial Hari Raya Kurban ya. Kalau di tempat Kak Sawa gimana nih? Ada ramai untuk hari ini kurbannya atau sudah mulai hari ini atau besok?
1: Kalau di sini kan sebagian ada gitu ya. Sebagian udah mulai, ya bisa zuhur ya. Tadi jam-jam 1 lebih udah mulai deh.
0: Oke. Berarti langsung hari pertama ya?
1: Besok juga masih ada, besok pagi gitu kan. Karena kan ada komplek kayak banyak gitu ya.
0: Oke.
1: Komplek itu kan ada sediain sendiri ya kan. Kan mereka punya arisan ya.
0: Jadi berlanjut lagi di hari esok ya?
1: Besok lagi gitu. Tapi kan kakak mau cerita ini ya, pengalaman ya. Karena kakak kan kalau lebaran itu ada itu kan baru kali ini sini loh di Banda Aceh gitu ya. Perbedaannya tuh jauh banget gitu, signifikan gitu loh dengan di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta itu kan kalau lebaran haji itu khusus orang yang udah menyantang haji gitu. Kalau di Aceh kan sama semua kan gitu ya. Bisa kita bisa kemana-mana boleh lah gitu, misalnya nggak ada perbedaan ya.
0: Iya betul.
1: Makanya beda banget gitu. Enak banget di sini.
0: Iya, ramai kalau hari raya kurban di Aceh. Ramai karena nggak terlalu ramai yang mudik ya, karena liburannya juga sebentar ya.
1: Asik deh pokoknya.
0: Baik, moga
1: gitu ya.
0: Seru ya.
1: Seru banget, beda banget yang di sana sama di sini tuh beda banget. Kalau di sana kalau kita bilang, ayo dong kita ke silaturahmi ke tempat saudara misalnya, kita kan belum haji gitu.
0: Gitu.
1: Pertama kakak kan karena kita pernah di Aceh itu walaupun enggak itu pernah dengar gitu kalau lebaran di Aceh itu haji itu lebaran Idul Adha tuh dia sama aja gitu, lebih rame gitu kan.
0: Iya, sama aja karena identik dengan hari raya kurban ya.
1: Kalau kurban sih di sana juga ada, tapi cara silaturahminya itu loh yang beda banget.
0: Oke. Beda daerah ya.
1: Beda banget.
0: Oke, baik. Moga aman lancar juga ya pokoknya Kak Salwa ya. Siap. Amin. Kita kasih lagu apa nih, Kak?
1: Kakak kalau dikta boleh enggak ya?
0: Boleh. Mau judul yang mana?
1: Udah diputerin? Enggak, belum.
0: Belum.
1: Yang hatiku memilihmu ya?
0: Iya, boleh mau yang itu ya.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Ada yang lain?
0: Ada yang lain, boleh juga yang tersiksa rindu.
1: Tersiksa rindu.
0: Lagi tersiksa rindunya itu seru juga. Asik.
1: Asik ya, juga kan lagunya ya. Kakak suka sama Dikta. Boleh kita alihkan sekali ini ke sana deh.
0: Oke, boleh kita kasih yang tersiksa rindu ya. Boleh. Salamnya ke siapa aja?
1: Selamat siang dulu deh. Selamat lebaran Idul Adha ya untuk semuanya yang lagi saya di Pro 1 WRI Banda Aceh di seluruh Indonesia yang lagi live streaming barangkali ya. Mohon maaf lahir dan batin juga buat Riza di seluruh keluarga ya. Mohon maaf lahir batin Babang Isan juga di Padang Siji sama keluarganya. Mohon maaf lahir dan batin juga mewakili ya, kita nggak bisa jabat tangan langsung ya.
0: Melalui udara ya. Iya.
1: Untuk Rizky juga operator, siapa lagi Bang Iwan Prala, siapa lagi Bang Putra, Bang Arsa sama keluarga, Bang Putra sama keluarga, Amar, Dimas, siapa lagi ya, Sera ya. Oke deh, mohon maaf semua lahir batin, malah tahu selama ini ada kata-kata yang kurang enak didengar atau yang tidak
0: beraturan
1: ya.
0: Yuk.
1: Mohon dimaafin deh Rizky.
0: Siap, sama-sama Kak, dari kita juga sama-sama.
1: Oke, banyak di rumah, selamat menikmati lebaran aja.
0: Baik.
1: Thank you ya Rizky.
0: Sama-sama Kak, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik ya. Untuk Anda barangkali juga ada cerita unik ya selama Lebaran Idul Adha di berbagai wilayah juga boleh, atau di kampung halaman Anda nih ingin cerita juga ada kisah unik ya, atau ketika prosesi kurban ada hal yang menarik ya, atau di kampung Anda suasana Lebaran Idul Adha-nya seperti apa, seramai apa, semeriah apa ya. Bisa juga Anda sharing di Sanspusi Indonesia untuk siang ini ya. Atau saat ini sedang bersilaturahmi ke tempat sanak family sambil santap lontong siang. Jadi teringat lontong ya, hari raya biasanya memang identik kalau di Aceh lontong ya. Baik, Anda juga masih kami nantikan di 0651443336 ya, atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Ya, sembari menanti atensi Anda, kita hadirkan dulu nih lagunya request Kak Salwa. Langsung aja bersama Dikta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia untuk siang ini. Kembali kita sapa yang masuk berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap dengan Bung Rizal ya di Semulu ya.
1: Ya,
0: iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Raya Idul Adha sebelumnya nih, Bung Rizal.
1: Ya, sama juga. Selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk Bang Rizky ya.
0: Iya, maaf lahir batin ya, Bang, di sana ya. Juga sama keluarga ya.
1: Ya, maaf lahir batin juga, Bang Rizky ya.
0: Iya, di sana gimana, Bang, untuk suasana Idul Adha-nya? Apakah sudah mulai kurban hari ini? Cuacanya gimana? Bagus, aman?
1: Cuaca sangat mendukung nih, Bang Rizky, lagi cerah gitu ya. Mm-mm. Sebagian juga udah ada yang kurbannya udah ada yang dipotong juga, cuman belum lagi dibagikan. Kayaknya mungkin nanti setelah sholat
0: asar
1: ini ya, iya mungkin ya.
0: Berlanjut,
1: karena kan
0: ya.
1: Kurbannya kan banyak gitu ya,
0: maksudnya. Iya, betul. Jadi emang harus dituntaskan begitu ya.
1: Iya gitu bang.
0: Oke deh, baik. Moga aman lancar juga ya untuk kegiatan kurbannya di sana ya, Bang Rizal ya.
1: Amin.
0: Ya. Okay. Baik, kita kasih lagu depan nih, Bang Riza, menemani Hari Raya Idul Adha-nya nih.
1: Kalau dari Brori Peso 5 ada, Bang Revi.
0: Dari siapa?
1: Brori Peso 5.
0: Brori Peso 5.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kita coba searching dulu ya. Judulnya.
1: Yang ini lagunya, Bang Revi, yang aku begini, kau begitu ya, judulnya ya.
0: Aku begini, kau begitu gitu ya. Gak ketemu-ketemu jadinya ya. Oke, nanti kita coba searching dulu ya, semoga ketemu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kalau gak ada, misalnya gak ada nih Bang Riz ya, boleh diganti dengan The Massive aja kalau gak ada ya.
0: Oke deh, baik.
1: The Massive dengan judul Jarak dan Waktu ya, kalau gak ada misalnya Brori ya.
0: Iya, oke, baik. Untuk selamanya ke siapa aja nih Bang Rizal?
1: Salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga adanya Kak Salwa tadi ya di Darussalam.
0: Iya.
1: Juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha ya. Mudah-mudahan lancar semua apa yang dilaksanakan hari ini ya. Di,
0: iya.
1: Tiap. Terus juga untuknya Ayu ya di Maluku, untuknya Pak Lee juga ya. Untuknya Kak Cut Maria, untuknya Wadul ya, dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Banda Aceh aja, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya, makasih Bang Rizky.
0: Siap, sama-sama Bu Rizal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal di Semulu ya. Cuaca di sana cukup bagus juga ya. Oke, kita sapa di belakangnya Bung Rizal kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Idrus di Pekanbaru.
0: Ah, siap. Apa kabar Pak Idrus? Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Sehat walafiat.
0: Iya, selamat Hari Raya ya, Pak.
2: Umur saya yang sudah ke-76 ini.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya, Pak. Oke. Maaf lahir batin Pak Idrus.
2: Ya, sama-sama. Saya ulang itu ya.
0: Ya, sama-sama Pak. Di kampung Pak Idrus gimana? Udah mulai kurban hari ini Pak?
2: Oh, di tempat kita di Masaragung saya tinggal sebelum saya pindah. Karena ada 21
0: ekor sapi.
2: 24 ekor lembu.
0: Oke. Banyak ya?
2: Tempat kami itu banyak orang yang mau sedekah ya.
0: Ya, alhamdulillah ya. Udah ya. Dilakukan pemotongannya untuk hari ini. Pak Idrus atau ya, kemarin
2: sudah,
0: atau besok?
2: Sudah yang ke-18.
0: Oh, hari ini lanjut, berarti hari ini ya langsung dituntaskan ya.
2: Ya.
0: Oke, alhamdulillah ya. Semoga lancar semua ya kegiatannya Pak Idrus ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, amin. Semoga
2: selamat semua ya.
0: Amin. Siap, Pak Idrus, kita kasih lagu apa nih di hari ini?
2: Lagu Merantau ada.
0: Merantau.
2: Oh, ibuku. Siapa itu Titi Sandora ya?
0: Dari siapa? Alfian, oh, Titi Sandora.
2: Oh, ibuku hatiku pilu seorang diri.
0: Titi Sandora ya, di sini ada judulnya Merantau. Titi Sandora ya, Pak Idrus.
2: Ya.
0: Oke, baik. Kita siapkan salamnya ke siapa aja, Pak Idrus?
2: Ya, pertama untuk Rizky, semoga sehat selalu, enggak ada rezeki panjang umur.
0: Amin.
2: Dan untuk semua punya seberi serta semua pegawainya lah ya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Mudah rezeki, banyak umur, mudah rezeki, banyak umur dan diberikan tidak Allah semuanya.
0: Amin.
2: Ya. Habis itu nggak lupa saya untuk sahabat tadi Bang Rijal di Semulu ya.
0: Iya betul.
2: Semoga saya selalu setiap keluarga, Kak Yana, dan semua-semua fan RRI satu-satu Banda Aceh. Semoga banyak umur, banyak mudah rezeki dan mohon maaf lahir batin.
0: Iya,
2: mungkin ada salah saya ngomong apa.
0: Siap, sama-sama Pak.
2: Belumnya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idrus. Baik, dari Pak Idrus tadi ya sudah bergabung juga dan di wilayahnya kampung Pak Idrus lumayan ya untuk kurban sapinya mencapai 21 tadi kalau nggak salah dengar ya, cukup banyak ya, semoga tersebar dan semuanya memperoleh dengan baik pastinya ya, amin. Baik, kita langsung beri lagi pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya, requestnya Bung Rizal tadi ya bersama Bro Ripe Solima, Aku Begini Engkau Begitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Jadi 100% Indonesia pendengar untuk edisi spesial Hari Raya Idul Adha di kesempatan siang hari ini. Kembali kami undang di 0651443336 atau via WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Anda bisa sharing pendengar suasana Hari Raya Idul Adha di hari ini di kampung Anda ataupun juga suasana kurban tadi pagi hingga saat ini barangkali ya masih berlangsung, juga boleh sharing semeriah apa dan seantusias apa untuk hari ini. Atau juga mungkin Anda sudah menyantap beragam menu hari raya ini Idul Adha, ya bisa juga sharing nih, mana tahu bisa jadi rekomendasi pendengar yang lainnya ya.

0: Ya, dari beberapa tadi yang sudah masuk ya, seperti Kak Salwa, juga ada Bung Rizal dan juga Pak Idrus ya. Memang sudah di kampungnya sudah berjalan ya untuk kurbannya ya, dan cukup banyak juga ya. Semoga hari ini kegiatannya berjalan baik, lancar. Oke, di belakang tadi ada Pak Idrus terakhir ya. Kita coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Desi.
0: Iya, baik. Dengan Kak Cut Maria.
1: Betul.
0: Iya, selamat hari raya Idul Adha, Kak Cut. Maaf lahir batin.
1: Baik, bikin juga Desi ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Memang kita enggak pernah salah. Kita enggak pernah ngomong apanya, ngomong baik-baik aja doang gitu ya.
0: Siap, siap, insyaallah.
1: Mudah-mudahan enggak ada susah di kelas kita.
0: Amin,
1: ya.
0: Siap.
1: Semua-semua gitu
0: terus. Iya, oke. Okay. Ya. Kak Salwa, Kak Cut di sana gimana? Udah mulai kurban hari ini enggak?
1: Udah, dari jam 10 tadi habis salat Id kan? Mm-hmm. Langsung, tapi di daya-daya akhirnya, Pak, dibacakan daya.
0: Oke, alhamdulillah. Tapi sudah berjalan ya sampai saat ini ya.
1: Ya, kita ini masih ya. Kebanyakan kambing, enggak ada lembu, daya itu kambing.
0: Oh, siap, alhamdulillah. Yang penting kurban berjalan lancar ya.
1: Iya, baik, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kak Cut, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Lagu Kasihku ya, dari Jores.
0: Dedi Dores.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salamnya ke siapa aja?
1: Salamnya teman buat Hiki, buat Aske, buat Akhira, buat Amar, Bawang Putra. Semoga selalu dengan Allah SWT. Kemudian Rijal, tadi keluarga Rijal. Kak Cut tanya, Rijal kapan Rijal ke Berdaja? Biar ketemu dia setelah itu satu. Pengen kali itu ketemu Rijal rame-rame. Apalagi nih ya, sekarang lagi apa, cuti bersama sekarang ya. Minggu masih ya. Tanggal 2 balik sekolah nanti.
0: Oh iya, betul-betul. Jadi ada waktu ya untuk
1: berikan. Iya, datanglah Rijal ke Berdaja. Biar sama ketemu di persatu, jumpa Kak Salwa. Semua-semua jumpa gitu ya.
0: Semoga ya.
1: Insya Allah Rijal ya. Yep. Kemudian itu apalagi untuk Ayana dalam baru itu kali ya di Kampung Lada sama idolanya itu jadi ya.
0: Oke, baik Kak Cut.
1: Selebihnya Rizky tetap semangat, tetap enjoy dalam lingkungan Allah SWT. Apalagi di hari baik, bulan baik ini.
0: Amin,
1: mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Sama-sama Kak. Iya, baik. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Cut Maria di

Baik, saudara pendengar, satu lagu bersama Ajeng kiranya mengantarkan jumpa kita di penghujung 100% Indonesia untuk siang hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Jie, motor baru nih.
4: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
3: Aduh, jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
4: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
3: Oh, gitu.
4: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
3: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
4: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
3: Kalau SIM-nya?
4: Belum.
3: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
4: Serius nih?
3: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
4: Oke deh kalau gitu.
3: Let's go.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk edisi hari ini 27 Mei 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hari ini ya tentunya umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tentunya ini merupakan semangat pengorbanan, keikhlasan, dan juga kepedulian sosial, karena Idul Adha mengajarkan kita arti berbagi kepada sesama serta mempererat silaturahmi di tengah masyarakat. Ya, kalau kata anak Gen Z zaman sekarang, kalau Hari Raya Idul Fitri itu adalah saling memaafkan, sedangkan Hari Raya Idul Adha ini mengorbankan. Tapi mengorbankan itu lebih berat daripada memaafkan. Oke, pendengar, tentunya di sore hari ini kami akan terus menghadirkan informasi-informasi yang terupdate juga untuk Anda, serta pilihan-pilihan lagu terbaik untuk menemani suasana Idul Adha di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Betulnya selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Pendengar di sore hari ini, tentunya saya akan update informasi untuk Anda. Dan tadi malam mengenai pawai takbir ternyata berlangsung sangat meriah di Kota Banda Aceh. Dan pendengar, untuk pelepasan pawai takbir dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan ternyata juga turut hadir Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal, unsur Forkopimda Aceh, para kepala SKPA, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para peserta pawai takbir keliling. Nah, pendengar, tentunya dalam kata sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Aceh, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, menyampaikan bahwa takbiran merupakan momentum syiar Islam yang syarat nilai spiritual sekaligus juga bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan takbir, tahmid dan juga tahlil. Dan juga diharapkan kepada masyarakat, tentunya pemerintah Aceh mengajak untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di akhir sambutan pemerintah juga menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh, serta berharap momentum tersebut membawa keberkahan, mempererat silaturahmi dan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi ini selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan di sore hari ini, pendengar, tentunya saya mau mengajak Anda untuk berbagi cerita kisah-kisah unik di Hari Raya Idul Adha, apalagi di hari pertama, mengenai kurbannya, ya kan, mengenai sapi kurbannya, kambing kurbannya. Apakah ada kelucuan atau cerita-cerita yang membuat Anda lebih seru, lebih bahagia dan juga menyenangkan, mungkin bareng dengan orang-orang kampung, keluarga? Boleh ya, melalui line WhatsApp aja di 0852 8285 4445.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pokoknya di sore hari ini kembali saya update informasi pendengar untuk Anda. Ternyata hari ini ya, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat atau BANMAS dari Presiden RI kepada para camat, dan penyerahan berpusat di bantaran sungai di Jalan Politeknik Aceh, Gampung Panguraya, Kecamatan Ulekaring. Nah, pendengar, ternyata sapi yang diserahkan yaitu sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg. Dan ini merupakan milik peternak lokal yang akan disembelih di hari ini untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Rumah Potong Hewan. Nah, pendengar, kalau secara internal untuk Kota Banda Aceh sendiri, pemerintah Kota Banda Aceh ternyata juga sudah mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang akan dikorbankan. Nah, sebagai informasi tambahan juga, pendengar, ternyata Pemko Banda Aceh juga menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan juga sumbangan dari Bank Aceh Syariah, 1 ekor sapi dari PT KAI, dan 40 ekor sapi dari Turki. Wow, ya Masya Allah banget ini ya, untuk Kota Banda Aceh ternyata menerima bantuan 250 kupon kurban ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi ini serta informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id ya. Kami tentunya masih membuka pendengar kesempatan untuk Anda barangkali ingin berbagi cerita Anda di sore hari ini mengenai Hari Raya Idul Adha di hari pertama ini bareng keluarga, bareng tokoh masyarakat di kampung, seperti apa untuk perayaan Idul Adha, apalagi pas menyembelih sapi, menyembelih kambing, pasti ada momen-momen yang sangat lucu ya kan. Boleh dong untuk berbagi ceritanya melalui line WhatsApp kami aja ya di 0852 82 85 44 45.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1 kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
4: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
5: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
6: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
7: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
8: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, selamat Hari Persahabatan Sedunia.
9: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya di sore hari ini Anda masih mendengarkan suara saya, Khaira, yang terus mengudara hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Ya, pendengar, sore hari ini cuacanya cukup terik ya. Cukup panas juga nih untuk Anda barangkali yang ada kerjaan di luar atau kegiatan di luar atau yang ingin bersilaturahmi, ya kan, sebaiknya jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau menggunakan sunblock agar kulit Anda tidak terpapar dengan yang namanya sinar UVA dan juga UVB ya. Oke, di sore hari ini pendengar, terus kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh sore ini, dan seperti biasa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Berita Lintas 17 ya. BTW, bagaimana sih untuk suasana di tempat Anda pendengar di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini? Apakah rendangnya sudah Mas, udah dong. Kalau masalah rendang udah dari kemarin kayaknya ini. Tapi untuk pembagian daging kurbannya apakah sudah selesai atau belum? Wah, pasti ini dapat banyak ini ya. Nyetok dong di freezer. Ya, mudah-mudahan orang yang berkurban mendapatkan pahala ya. Dan yang menerima kurban juga mendapatkan keberkahan. Oke, Banda Aceh sore ini pendengar kami hadirkan lagu dari Yanumata dengan judul Semakin Jauh. Selamat mendengarkan.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya ribuan jemaah hadiri salat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berita lainnya, suasana takbiran di sejumlah daerah di Aceh berlangsung meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, ribuan masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadir sebagai khatib Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrung. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung khidmat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sejak pukul 6 pagi, ribuan jemaah dari Banda Aceh dan wilayah sekitarnya mulai memadati kawasan Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh tersebut. Sholat Idul Adha tahun ini mengusung tema momentum Hari Raya Idul Adha, mari bersatu untuk bangkit pasca bencana dalam mengisi pembangunan Aceh yang Islami dan sejahtera. Bertindak sebagai khatib, yakni Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrung, pimpinan Dayah Darul Munawarah Kutakrung Kabupaten Pidijaya. Sementara imam sholat dipimpin oleh Tengku Haji Munawir Darwis RCMA, didampingi Naib Imam Abi Ishaq Lamkawi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dalam suasana cuaca cerah. Bahkan setengah halaman Masjid Raya Baitur Rahman dipenuhi jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Dalam khutbahnya, Abia Kutakrung menyampaikan bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bagi umat Islam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ismail berkata, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kepada kita potret sebuah keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan dan atas dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarga para nabi, keluarga yang menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Di dalam ayat ini yang pertama menunjukkan totalitas keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah daripada Allah agar membeli putranya yang sangat beliau cintai, Nabi Ibrahim tidak membantah.
1: Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keikhlasan, dan kepatuhan total kepada Allah. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Selain itu, Abia Kutakrung juga mengajak masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan sholat Idul Adha dan tausiah berlangsung aman dan lancar. Aparat keamanan turut melakukan pengaturan lalu lintas dan rekayasa sejumlah ruas jalan di sekitar masjid yang dipadati kendaraan jemaah. Dari Banda Aceh, Mahfud Taher melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Aceh Besar segera merealisasikan normalisasi saluran pembuangan melalui program bantuan Presiden di Kecamatan Lunga. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris bersama jajaran meninjau langsung lokasi rencana normalisasi saluran pembuang melalui program bantuan Presiden Banpres yang akan segera direalisasikan di Kecamatan Lo'nga melintasi sejumlah gampong atau desa mulai dari kawasan permukiman Lamlom hingga Lambarukuh. Bupati turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden sebagai bentuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Besar Syahrial Aman Nullah turut memastikan kesiapan pelaksanaan program dalam mendukung penanganan banjir serta meningkatkan fungsi drainase sehingga lahan persawahan masyarakat tidak lagi tergenang saat curah hujan tinggi.
4: Beberapa waktu yang lalu, jadi untuk di daerah ini di Kecamatan Lunga, kita insya Allah akan melakukan normalisasi saluran pembuang. Ini yang melintasi beberapa gampung di Kecamatan Lunga, yaitu dari daerah pemukiman Lamhom. Kita upayakan sampai ke Kampung Lambaruku.
3: Pihaknya berharap program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Pendengar, selain memeriahkan takbiran di malam hari, di pagi hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, aktivitas masyarakat aktif melaksanakan silaturahmi dan pelaksanaan korban. Berikut Nasrullah melaporkan.
5: Suasana malam lebaran tentunya selalu dimeriahkan dengan lantunan takbiran. Suasana mulai terasa setelah pelaksanaan sholat maghrib. Dan di pagi harinya, umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Salah seorang tokoh agama, Tengku Ali Basya Ibrahim mengatakan, suasana lebaran Idul Adha tidak jauh berbeda dengan suasana lebaran Idul Fitri. Aktivitas masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi tetap ada, meskipun adanya pelaksanaan kurban di momen Idul Adha.
6: Memasuki 10 Syawal, lepas maghrib, biasanya kita itu kalau memang lagi berada di rumah-rumah ibadah, di musala, manasah ataupun masjid, melantunkan takbir ya. Karena itu disunahkan. Kemudian di pagi hari sebelum melaksanakan salat Id. Nah, kemudian terus saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Id ya. Kemudian mendengar khutbah. Kemudian bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid. Saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan ya kembali ke rumah. Acara keluarga yang namanya sama, saya rasa ya, semua muslimin muslimat. Tentu saja yang pertama sekali kita itu ya kalau yang masih punya orang tua itu menjumpai orang tua, atau kalau enggak ada lagi orang tua ya dengan sanak keluarga. Dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Ya begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita ya mungkin dilanjutkan dengan berkurban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkurban ya, atau mungkin yang tidak berkurban yang membantu orang yang berkurban.
5: Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban. Mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Samudra Pase Aceh Utara, kita bergerak menuju Melabu. Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat melalui panitia kurban akan menyembelih sebanyak 14 ekor hewan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat melalui panitia kurban akan menyembelih sebanyak 14 ekor hewan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 14 ekor tersebut terdiri dari hewan jenis kerbau, sapi, dan kambing. Hewan tersebut bersumber dari warga Muhammadiyah, simpatisan, dan masyarakat umum sebagai mustahik kurban. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Panitia Kurban Mukhtarudin saat diwawancarai RRI.
8: Jumlah hewan kurban di Muhammadiyah Aceh Barat, sapi berjumlah 4 ekor, kerbau 3 ekor, dan hewan kambing sebanyak 7 ekor.
7: Selain hewan kurban dari para mustahik, panitia kurban Muhammadiyah Aceh Barat juga menerima hewan kurban berupa 1 ekor sapi hibah dari PT Mifa Bersaudara dan 1 ekor biri-biri hibah dari Bank BSI Area Melaboh. Sehingga total hewan yang akan disembelih oleh panitia kurban Muhammadiyah sebanyak 16 ekor. Mukhtarudin mengatakan hasil penyembelihan hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada para penerima berdasarkan kupon yang telah disebarkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Adapun jumlah kupon yang telah disebarkan sebanyak 489 lembar kupon melalui berbagai ortom Muhammadiyah. Mukhtar juga mengatakan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut akan dilaksanakan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertempat di Komplek Pendidikan SMP dan SMA Muhammadiyah Aceh Barat. Ia mengimbau masyarakat yang telah memegang kupon kurban Muhammadiyah untuk datang mengambil daging kurban pada ba'da atau setelah sholat asar selesai. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dari Melaboh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Wakil Bupati Bener Meriah laksanakan sholat Idul Adha di halaman Masjid Babussalam bersama ribuan jemaah. Wakil Bupati ajak meningkatkan semangat berkorban dan mendoakan jemaah haji di Tanah Suci. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
9: Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampung Daya hingga unsur TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan malam hari raya Idul Adha di Kota Sabang. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, panitia sebenarnya telah membuka kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun dari kuota 34 peserta yang direncanakan, hanya 21 kelompok yang mendaftarkan diri dan mengikuti pawai takbir tahun ini
10: 34 yang kita rencanakan, tapi yang mendaftar 21. Jadi yang ikut malamnya adalah 21 peserta. Kemungkinan karena banyaknya kampung yang tidak ikut itu disebabkan mungkin biasanya ada anggaran dekorasi dari ADG, tapi karena mungkin tahun ini tidak ada sehingga peserta yang ikut sedikit.
9: Menurutnya, berkurangnya jumlah peserta kemungkinan dipengaruhi tidak adanya dukungan anggaran dekorasi dari sejumlah pihak seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh peserta tetap mendapat bantuan dana dekorasi dan transportasi dari panitia pelaksana. Marwan menjelaskan, penilaian pawai dibagi dalam dua kategori, yakni kategori takbiran atau bacaan serta kategori dekorasi mobil hias. Panitia juga menyiapkan hadiah juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 59 juta rupiah. Selain jumlah peserta dan hadiah perlombaan, rute pawai tahun ini juga mengalami sedikit perubahan dengan penambahan jalur hingga kawasan Gampung Corabe. Perubahan rute dilakukan untuk memudahkan kendaraan peserta saat berputar balik agar pelaksanaan pawai takbir berjalan lebih lancar dan tertib. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dalam upaya mengenalkan layanan kepolisian, kendaraan Dinas Polres Bener Meriah dipasangi logo layanan 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
11: Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sosialisasi layanan kepolisian, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK memimpin langsung kegiatan pemasangan logo layanan pengaduan Polri 110 pada kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berlangsung di lapangan APL Mapolres tempat. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek Jajaran, personil Polres Bener Meriah, serta personil dari Polsek Jajaran. Pemasangan logo layanan 110 ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan adanya logo tersebut pada kendaraan dinas operasional, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan call center 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Kapolres Bandar Meriah dalam arahannya menyampaikan bahwa layanan 110 merupakan salah satu wujud nyata transformasi pelayanan publik Polri yang harus terus disosialisasikan hingga ke tengah masyarakat.
12: Tidak mengganggu fungsi lampu, kemudian estetikanya dapat. Jadi, silakan disesuaikan dengan kendaraannya masing-masing karena beda-beda ini.
11: Ia juga menekankan kepada seluruh personil agar terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan pelayanan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran Polres Bandar Meriah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RR Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampong, Dayah hingga Unsur TNI dan Polri. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
9: Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampung Dayah hingga unsur TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan malam hari raya Idul Adha di Kota Sabang. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, panitia sebenarnya telah membuka kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun dari kuota 34 peserta yang direncanakan, hanya 21 kelompok yang mendaftarkan diri dan mengikuti pawai takbir tahun ini.
14: Tahun ini 34 yang kita rencanakan, tapi yang mendaftar 21. Jadi yang ikut malam ini adalah 21 peserta. Kemungkinan karena banyaknya kampung yang tidak ikut itu disebabkan mungkin biasanya ada anggaran dekorasi dari ADG, tapi karena mungkin tahun ini tidak ada, sehingga peserta yang ikut tuh sedikit.
9: Menurutnya, berkurangnya jumlah peserta kemungkinan dipengaruhi tidak adanya dukungan anggaran dekorasi dari sejumlah pihak seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh peserta tetap mendapat bantuan dana dekorasi dan transportasi dari panitia pelaksana. Marwan menjelaskan, penilaian pawai dibagi dalam dua kategori, yakni kategori takbiran atau bacaan serta kategori dekorasi mobil hias. Panitia juga menyiapkan hadiah juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 59 juta rupiah. Selain jumlah peserta dan hadiah perlombaan, rute pawai tahun ini juga mengalami sedikit perubahan dengan penambahan jalur hingga kawasan Gampung Corabe. Perubahan rute dilakukan untuk memudahkan kendaraan peserta saat berputar balik agar pelaksanaan pawai takbir berjalan lebih lancar dan tertib. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, ayo atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah americano. Meskipun namanya americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di sore hari ini Anda masih mendengarkan suara saya Khaira yang terus mengudara hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ya. Dan pendengar terpantau juga ini ya, cuaca di sore hari ini mataharinya sangat bersemangat menyinari kota Banda Aceh. Apakah di tempat Anda juga sama nih pendengar? Mungkin ada juga ya sebagian dari kita yang mendengarkan Pro 1 berbeda kabupaten ya. Bagaimana sih untuk informasi cuacanya di tempat Anda pendengar? Apakah sama juga seperti kota Banda Aceh saat ini yang sangat terik dan juga redang di sore hari ini ya, sampai membuat mata kita menjadi silau. Wow. Oke, di sore hari ini pendengar, tentunya kami hadirkan juga informasi yang terupdate untuk Anda, di mana Kejagung serahkan puluhan hewan kurban sambut Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, Kejagung tentunya menyerahkan hewan kurban yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, ada sebanyak 57 ekor sapi dikurbankan di lingkungan Kejaksaan Agung tahun ini. Dan acara ini juga turut dihadiri oleh pejabat di lingkungan Korps Adiaksa. Jaksa Agung juga mengajak jajaran untuk menghidupkan syiar Islam melalui ibadah kurban bersama. Nah, selain itu juga ternyata mengenai ya, dan sementara itu juga pendengar, kalau dilihat dari dimensi horizontal yang berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama manusia juga, dan Jaksa Agung menilai bahwa kurban memang harus memperkuat solidaritas dan juga rasa kebersamaan masyarakat. Nah, pada kesempatan itu pendengar, Jaksa Agung menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat penerima, dan penyerahan tersebut menjadi bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab sosial Kejaksaan Agung. Untuk informasinya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan BTW pendengar, di sore hari ini saya sedikit ingin berbagi cerita untuk Anda ya. Barusan saya menerima WhatsApp, ya katanya di kampung saya ya, untuk penyembelihan hewan kurbannya memang sudah selesai, udah selesainya udah dari tadi siang katanya, dan pembagiannya sangat meriah juga, banyak masyarakat juga menyaksikan untuk penyembelihan hewan kurban. BTW juga ada yang udah dimasak, ini udah ada yang masak kari, ada yang juga udah masak kuah blangeng katanya ya.

Walaupun kuah belangengnya ini khasnya dari Aceh Besar, tapi resepnya tersebar kayaknya di seluruh Nusantara. Aduh, saya nggak tahu ya kalau masalah kuah belangeng itu, walaupun berbeda kabupaten yang masak, entah rasanya masih sama dengan rasa Aceh Besar atau enggak, saya nggak tahu deh. Pokoknya intinya ada yang WhatsApp ini lagi masak kuah belangeng hasil daging kurbannya yang dibagi tadi siang. Oh, Masya Allah, semoga berkah deh ya. Oke, pendengar, untuk Anda barangkali yang ingin berbagi cerita juga di hari ini, di sore hari ini ya, boleh melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Tawani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
5: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
6: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Banda Aceh sore ini pendengar, tentunya saya Khaira masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru ya, tetap memprioritaskan keselamatan Anda. Juga untuk Anda mungkin yang lagi di rumah, yang sedang menyambut tamu, yang sedang menghidangkan makanan khas Hari Raya Idul Adha, ya selamat menikmati bareng keluarga, bareng teman, bareng kerabat dekat, sambil bercengkrama, mendengar cerita satu sama lain. Wah, seru banget ya rasanya ya. Dan di sore hari ini tentunya ya, cuaca di Kota Banda Aceh perlahan juga mataharinya mulai bersembunyi di balik awan yang berwarna biru ya. Sebentar lagi juga kita akan menyambut yang namanya senja. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini tentunya kami akan terus menghadirkan lagu terbaik untuk menemani suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Darinya Bunga Citra Lestari dengan judul Mungkin Suatu Hari. Selamat mendengarkan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu, menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, tentunya kami akan menemani Anda pendengar di sore hari ini dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio Persatu RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Persatu RRI Banda Aceh.

0: Gak di mute.
1: Oh, gak di mute.
0: Tapi kenapa kok?
1: Kenapa kok?
0: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah, Bu.
1: Nah, lo.
0: Aduh.
1: Tadi sempat ada suaranya Kang iya. Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
0: Iya, itunya masih mute.
1: Hah? Eh, dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga enggak dengar sih.
1: Iya. Audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
0: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
1: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang kata Kang Teddy?
0: Malam ini senada diwakilin oleh
1: dua orang ini ya.
0: Mas Erwin dan Kang Teddy.
1: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
0: Iya.
1: Dua personil senada
0: oh,
1: ini.
0: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
1: Tauba.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
1: Iya, manggung.
0: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
1: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
0: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
1: Bulan November
0: 25.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
0: di Senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama.
0: Senada.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
0: Tahun 91 benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
1: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
1: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Iya.
1: Oh, iya. Nah.
0: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
1: Oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. Di situ kita banyak ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
1: Sambut Panggilannya, oke.
0: Okay.
2: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
0: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat itu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. Bikin album, mm-hmm. Ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
1: Okay.
0: Wah.
2: Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
0: Iya.
1: Luar
0: biasa.
1: Ya.
0: Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
1: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
0: teknis,
1: ya gitu ya?
0: Faktor teknis
1: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
0: Dari Manado.
1: Dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap. Sama-sama. Langsung dengan Senada, Bang Benijo.
0: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya. Bang
0: Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan Kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
1: Senada.
0: Senada.
3: Senada. Apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
0: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh kita ke Jember?
0: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Langsung ya, dengan Senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin Senada.
0: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
1: Iya itu.
4: Apa?
1: Iya, silakan,
0: silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu kesakwaan ini ya suasana ini apa saja tantangannya?
1: Tantangannya ya?
0: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
1: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
1: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PP Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
0: Semoga
4: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
0: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
0: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
0: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
1: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
1: Kenapa?
0: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
0: Oh, Taubat, iya.
1: Okay.
5: Lagu Kasih Putih yang
1: Kasih Putih.
0: Oh, Kasih Putih.
5: Kita Purnamasari.
1: Iya.
5: Purnamasari pernah bawa pulang lagu.
0: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
1: Okay. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
1: Oke.
5: Okay. Ini tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
0: Oh, Neo Selawat.
1: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke.
5: Selawatnya.
0: Siap.
1: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Hanafi,
1: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert.
0: Selamat malam, Mbak.
1: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
0: Kang Teddy, nah.
1: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
0: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
0: Iya.
6: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung-Bandung nyingcet gitu kan.
1: Apa tuh?
6: Bandung nyingcet. kabupaten.
1: Siapa? Oh, kabupaten.
0: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan, jangan ya, terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua, itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husul gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta gureliji, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, oh, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang cepat mintu hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti okay, Kebasaranmu ST12.
1: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
1: Iya.
6: Iya, maksudnya ya, bertanya
1: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya, iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya, mungkin yang
1: okay,
6: saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
1: okay,
6: Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
6: Salam persaudaraan, salam persatuan. Okay. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
0: Mas Erwin.
1: Oke, okay, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya, Rasul atau gimana
0: boleh
1: nih?
0: Boleh dijawab.
1: Silakan
0: Kang
1: dijawab.
0: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
0: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia, itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
7: Nah, itu ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
0: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
0: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
0: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
0: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
0: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
1: banyak ya.
0: Dalam rekaman atau dalam
7: pernah mau dilaporkan polisi.
0: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya Wing ya.
0: Iya iya gimana ya. Gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum, salawat itu domain ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke. Okay.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
0: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
0: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
0: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu karena, ya.
2: Ya, rumah. Itu yang paling seru sih itu.
0: Paling seru ya, itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih, nggak ada sih. Paling ya, biasalah, masalah-masalah yang arti, gitu ya. Tantang aja, karena...
7: ada lagi, Wi.
0: Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
1: Oke. Okay. Ya.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
1: Nah,
7: ya.
1: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
0: Nah, itu dia, Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
1: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wia.
0: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Daya Bintaro.
1: Wah deket Mbak Ita kita.
0: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Iya. Masjid Raya Bintaro.
0: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
1: Oke. Masjid Raya. Wah, kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, sorry, 1999, kita ada acara di Darut Tauhid, ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir, didatengin sama A.A. Gim. Ini ya, punya lagu, judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia, tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Salawat.
1: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Kenangin kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Salawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
0: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
1: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali
1: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
0: label ya.
2: Label, labelnya Black Box waktu itu.
0: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya.
7: Double platinum. Iwan dong.
1: Oke.
0: Masya Allah.
1: Siap.
0: Biasa.
1: Kemudian ada Pak Ahmad. di Bandung tadi, lebih susah mana bikin
0: lagu religi atau lagu umum?
1: Pop pada umumnya? Ya,
2: pada umumnya. Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
0: Kang Teddy, mangga.
7: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi, tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya kita lagi menasihati orang lain,
0: iya, bisa nasihati kita diri, tidak menasihati, iya, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: iya, susah. Itu dia, iya, bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
0: Iya.
1: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
0: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
1: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
0: Oke.
2: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ica, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Bina Laidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, Kang Teddy,
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama Kang,
1: sama-sama Erwin.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM gitu ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai sekali. Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: lah
3: ya, saya.
1: Betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siapa
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa, Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Oke. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, iya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap. Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ya, yang kenal sama semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau di Maluku.

0: dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
0: kita,
1: hati,
0: mengingat kita untuk selalu bersolawat,
2: amin.
0: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu.
0: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas salam dari Bu.
2: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
0: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Indonesia.
2: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang senada. Leman.
3: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
2: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
3: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
2: Mas Erwin.
3: Kang Teddy kan ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
2: Siap.
3: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan Bang Leman.
3: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangerang Selatan, Mas Yudi.
2: Siap.
3: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Terima kasih,
3: Bang Leman. Selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
4: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Benar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama, maaf.
2: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
4: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
2: Oke.
4: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
2: Siap.
4: Makasih. Okay.
2: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
4: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
4: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
2: cukup
4: Ali.
2: Tiga aja Bu ya Bu.
4: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
2: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
2: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
5: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
5: Banyak.
1: Di antaranya
5: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
5: Win-win solution.
2: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat senada?
5: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Okay.
5: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia, jadi ada produser

0: karena ya melirik senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget tuh rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
0: Itu adalah studio rekamannya di Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
0: Saya lupa itu. Nah, itu
1: apa namanya juga lupa. Iya,
2: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
0: Di Malaysia.
2: Oke. Okay.
1: Jadi, siap luar biasa
0: bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya di sorry 2011-2012 lah gitu. Nah, itu kayak lagi dibayarkan.
2: Waduh.
0: Asal 2000 dan itu lumayan sih juga ya.
2: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Nah, kita ke oke. Okay.
0: Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
0: Kan, Baita, kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya?
1: Iya, viral nah, banget.
0: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi
1: usahakan. Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang di ruang rindu.
0: Boleh, sama Saktir, Mbak Ita.
1: Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya?
1: Jakarta.
2: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya,
1: kita
2: Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
3: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
3: Saya dari Bintaro nih, fans
2: ya. Dari Bintaro, oke.
3: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
3: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
3: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
3: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
3: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
2: Oke.
3: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
3: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
3: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
3: Brunei Darussalam.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
2: Katanya fans.
3: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
3: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
3: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal.
2: Okay.
3: Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
0: Pernah dong.
3: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
2: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
3: Saya anggota Snada yang ketujuh.
2: Oh, anggota Snada yang ketujuh.
3: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
0: Terima kasih Kak Dwiki.
3: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya amin, untuk amin, Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
3: Oh, saya piano aja, kalau nyanyi saya itu iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah ya.
2: Siap.
0: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
3: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
0: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh
2: silakan.
1: Boleh.
0: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
0: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tampan Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, iya, kalau dulu emang gitu.
0: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
0: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
0: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
0: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
0: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
0: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional maksudnya lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya,
2: gitu. Oke. Okay.
0: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
0: oh, itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
0: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
0: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
0: Opus Jamalus.
1: Ya.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tentu.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa terjadi yang benar gitu akan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Dia punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
1: Senada yang Demi Masa, bukan Mas Demi Masa,
0: bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa topeng, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahkan kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama apa sedikit sampai terakhir kita di lagu Taubat ya,
1: Taubat ya, yang kemarin rilis bulan Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dua apa?
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Keren banget.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik?
1: Ya.
2: Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya, ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
1: ya
0: betul
1: untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Proyek Idul Adha.
0: Beliau tuh yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia si. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
0: Ah iya, yeah, sebuah yeah bank. Lupan beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan yang guru vokal,
1: yeah, guru vokal
0: musik, yeah. Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, hey, siap.
1: Aduh, personilnya yeah senada, okay, luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku Mas tadi, iya, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, oh Mas Edwin,
0: itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagu apa? Saya nggak tahu. Saintnya, oh tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke.
0: Okay. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak ya lah.
0: Kita nggak kuat. Dia sekitar, wah nggak sampai 100 sih, nanti adalah.
1: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
1: Neo Salawat.
2: Dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hidrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Ay.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
1: Oke.
2: Okay. Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Iya. Mm-hmm. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Iya dong.
2: Silakan Bidan Luis.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
1: Ya. Siap, Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
1: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
2: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
1: Halo,
2: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
2: Ya.
3: Halo.
1: Ya, halo. Kak.
3: Sudah terkopi belum?
1: Sudah.
2: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
2: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
2: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
2: Teman Sejati
3: Senada ya.
1: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
2: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman ya. Siara di Kendari.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
1: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
2: Amin.
1: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
1: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
1: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
2: antara apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
1: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
2: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
1: Iya, oke. Okay. Ini ditanyain jenis suaranya apa?
2: Mungkin harmonisasinya gitu. Dulu.
5: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
2: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
2: Di bass. Oh.
1: Siap. Jadi, kalau begitu.
2: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit. Oh,
1: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
1: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
2: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
2: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
2: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
1: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
2: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
2: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
2: Para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
2: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
2: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
2: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu. DKI. Gitu. Live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
2: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali kok ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan
2: Rasulullah.
1: Siap, tes. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
2: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
2: Taunya.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-Woman Tian Han sebulir gitu. Oh iya ini gitu.
2: Luar biasa.
1: Begitu ternyata.
2: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
2: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
2: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya kan, betul.
6: Iya, Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Gitu ya.
2: Puasanya 11 bulan.
1: Ya ya ya ya ya, ya, ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
2: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
1: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
2: iklan.
5: Campaign iklan.
2: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke.
5: Okay. Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
2: kan, sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
2: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, Mufiker sama Senada.
2: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
1: nonton kita ya.
2: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Yang lainnya
1: ya,
2: yang
1: dong.
2: Di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
2: Iya dong.
6: Boleh dong.
1: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya
2: sejati.
1: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada. Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Hanya di bulan puasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan lagu-lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena

0: tahun 2026 selain taubat kemarin?
1: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita iya. Baik juga.
2: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
0: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
1: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids.
2: Namanya. Senada Kids, oke. Okay.
1: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
3: Oh iya. Oh. Ya, udah pada bikin undangan gitu.
2: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
3: Iya. Anaknya Lukman mulai sekarang.
1: Anaknya Lukman ada.
0: Oh, anaknya Lukman ya.
2: Oke. Okay. Iya. Baiklah.
0: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
2: disampaikan
0: atau disampaikan.
1: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada
0: dan
1: @nasid ada dua.
2: Oh, Nasid Senada dan Senada Nasid.
0: Senada Nasid. Oke.
2: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
3: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI follow IG saya.
0: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
1: Senada Nasid. Follow. Erwin Senada.
2: Erwin Senada. Siap.
0: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
2: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
0: terima kasih banyak.
2: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
0: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
2: Pas jumpa Idul Adha lagi.
0: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
2: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
0: Ya,
1: amin.
2: Baik kalau begitu.
0: Gak berasa, hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
2: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
0: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
2: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
2: Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
0: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
2: Baik.
0: Dari Senada.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Iya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 101 Banda Aceh.
1: Terima kasih kepada Anda masih bersama Prosatu RRI Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 22:39 waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Dan berdengar kami sampaikan informasi terkait seribuan warga mendatangi Maligo Gubernur Aceh untuk menerima bantuan uang megang yang dibagikan oleh tim Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Malim pada Selasa lalu. Dan sejak pagi warga mulai berdatangan dan berkumpul di sejumlah ruas jalan di sekitar Maligo Gubernur Aceh menjelang siang, dan mereka kemudian masuk ke halaman belakang Maligo untuk mengikuti pembagian bantuan tersebut. Sekitar pukul 12, tim Walim mulai membagikan bantuan kepada warga, dan di sana petugas mengatur warga dalam dua barisan antrian dengan mendahulukan perempuan dan anak-anak. Dan berdasar penyaluran bantuan ini berlangsung dengan tertib kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, Mualim rutin membagikan uang megang kepada masyarakat setiap menjelang Hari Raya Tradisi Idul Adha. Dan itu dilakukan selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh. Ya, pendengar, megang merupakan tradisi masyarakat Aceh menjelang Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Pada momen tersebut, tentu masyarakat biasanya membeli dan memasak daging untuk disantap bersama keluarga, sekaligus menjadi tradisi berbagi kepada warga yang kurang mampu. Baik, pendengar, saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan di malam hari ini untuk menemani Anda di sepanjang malam ini.

0: dagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
1: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bara Idul Fitri, aktivitas masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi tetap ada, meskipun adanya pelaksanaan kurban di momen Idul Adha.
1: Memasuki 10 Syawal, lepas maghrib, biasanya kita itu kalau memang lagi berada di rumah-rumah ibadah, di musala, manasah ataupun masjid, melantunkan takbir ya.
0: Takbir ya.
1: Karena itu disunahkan, kemudian di pagi hari, sebelum melaksanakan salat Id. Nah, kemudian itu saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Id ya. Kemudian mendengar khutbah, kemudian bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid, saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan ya kembali ke rumah. Acara keluarga yang namanya sama, saya rasa ya, semua muslimin muslimat, tentu saja yang pertama sekali kita itu ya kalau yang masih punya orang tua itu menjumpai orang tua, atau kalau enggak ada lagi orang tua ya dengan sanak keluarga, dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Ya begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita ya mungkin dilanjutkan dengan berkurban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkurban ya, atau mungkin yang tidak berkurban yang membantu orang yang berkurban.
0: Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban. Mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu. Demikian, Nasrullah melaporkan RRI Turis Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Informasi berikutnya, pendengar, Pemkab Aceh Besar segera merealisasikan normalisasi saluran pembuangan melalui program bantuan presiden di Kecamatan Loengah. Informasinya disampaikan TC Molida Putri.
4: Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran meninjau langsung lokasi rencana normalisasi saluran pembuang melalui program bantuan presiden Banpres yang akan segera direalisasikan di Kecamatan Loengah, melintasi sejumlah gampong atau desa mulai dari kawasan permukiman Lamlong hingga Lambarukuh. Bupati turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan presiden sebagai bentuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Besar Syahrial Manullah turut memastikan kesiapan pelaksanaan program dalam mendukung penanganan banjir serta meningkatkan fungsi drainase sehingga lahan persawahan masyarakat tidak lagi tergenang saat curah hujan tinggi.
5: Beberapa waktu yang lalu, jadi untuk di daerah ini di Kecamatan Loengah, kita insya Allah akan melakukan normalisasi saluran pembuang. Ini yang melintasi beberapa kampung di Kecamatan Loengah, yaitu dari daerah pemukiman Lamhom, upayakan sampai ke Kampung Lambaruku.
4: Pihaknya berharap program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, dalam upaya mengenalkan layanan kepolisian, kendaraan dinas Polres Bener Meriah dipasangi logo layanan 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sosialisasi layanan kepolisian, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK memimpin langsung kegiatan pemasangan logo layanan pengaduan Polri 110 pada kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berlangsung di lapangan Apelma Polres tempat. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek Jajaran, personil Polres Bener Meriah, serta personil dari Polsek Jajaran. Pemasangan logo layanan 110 ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan adanya logo tersebut pada kendaraan dinas operasional, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan call center 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Kapolres Bener Meriah dalam arahannya menyampaikan bahwa layanan 110 merupakan salah satu wujud nyata transformasi

0: di pelayanan publik Polri yang harus terus disosialisasikan hingga ke tengah masyarakat.
1: Tidak mengganggu fungsi lampu, kemudian estetikanya dan itu. Jadi silakan disesuaikan dengan kendaraannya masing-masing karena beda-beda ini.
0: Ia juga menekankan kepada seluruh personil agar terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan pelayanan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mungkut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mungkut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: banget sama warga, kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT, papa ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga, harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Soal perkara Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa dan semangat pagi, masih dalam suasana Lebaran Idul Adha tentunya ya. Dan buat Anda barangkali yang di hari ini sudah memiliki agenda untuk bersilaturahmi ke tempat sanak family maupun kerabat ya, semoga berjalan baik dan lancar. Begitu pula untuk Anda yang mungkin tergabung dalam panitia kurban yang hari ini juga akan melanjutkan untuk pelaksanaan kurban di kesempatan hari ini juga. Semoga kegiatan pelaksanaan kurbannya ya berjalan baik dan lancar hingga tuntas dan dapat tersalurkan kepada seluruh pihak yang dan masyarakat yang berhak tentunya ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan nantikan juga informasi terkait dengan cuaca bersama BMKG Blamitang Aceh Besar dan juga informasi lainnya dari rekan-rekan Korwil 17 nanti yang akan kami hadirkan dalam kabar Aceh Korwil 17 untuk edisi hari ini. Pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.